0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu
0: yes tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: I like music. Rock and roll.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Selamat hari Jumat, kalau mudah mengudara dari jalan dari Indonesia di Best One on FM, the number one hit music station dan Banjarmasin. Balik lagi, seperti biasa kita udah di minggu pertama di bulan September ini. Gak berasa ya, 3 bulan lagi aja kita ketemu sama 2027. Kayak waktu tuh cepat banget gitu. Dan gak berasa ini udah di minggu pertama. Kalau mudah sekarang tepatnya di tanggal, berapa ya hari ini ya? Tanggal 8, 9, tunggu bentar. Sudah di tanggal 11 kalau udah. Biasa ini tiap hari siaran, tapi kayak tiap hari juga lupa hari ini tanggal berapa. Seperti biasa ya, selama 2 jam ke depan nanti bakal ditemani sama di Biasa Asian Hits. Jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur di pagi menjelang siang hari ini, boleh banget DM Instagram kita di Biasa _ 1019 FM. Daripada kayak bingung siang ini, pagi ini mau ngapain gitu kan, sambil nungguin kerjaan, sambil ngerjain kerjaan, atau sambil nunggu makan, sambil nunggu apapun itu, lebih baik lo request kalau mudah. Jadi kayak sambil, kok banyakan sambil ya, itulah ya pokoknya ya. Ini ada Mini Bestie yang pagi ini udah request lagunya Be First yang All Day. Udah disiapin ya, nanti bakal diputerin langsung sehabis ini, jadi tungguin aja. Terus ada Rizky Fahreza. Rizky Fahreza katanya mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Betul banget, hari ini selamat Hari Radio Nasional yang bertepatan di tanggal 11 September ini. Semoga radio bisa tetap bertahan dan tetap eksis katanya, serta bisa beradaptasi di era media sosial dan platform streaming. Terima kasih, nanti bakal diputerin requestannya juga. Ini Rizky Fahreza request hari ini banyak banget ya. Bentar. Oke, Pak Reza, hari ini requestnya ada 9 lagu sekaligus. Ini kayaknya kalau misalkan banyak-banyak kayak gini tuh enak, jadi gue gak harus mikir lagi gitu kan. Hari ini mau muterin single apa? Yang pertama, dia request singlenya Lisa Blackpink, judulnya adalah Sawadika. Terus ada singlenya Jisoo yang judulnya Click. Terus ada Anthem, Mark On Me. Terus ada Evan, ini adalah ex-membernya dari NHYPEN, judulnya adalah Death Of Me. Terus ada singlenya Heart To Heart yang Moon Rock. Terus ada Haeyeon juga, ex member dari Cherry Bullet, judulnya You Were. Terus ada singlenya Stray Kids yang baru aja comeback, ini Stray Kids. Kayaknya ini adalah pre-release lagunya mereka, judulnya adalah November 11. Terus ada singlenya IU, They're My Crazy Soulmate. Terus yang terakhir ada singlenya Lisa Raffin dengan Made My Night. Semuanya udah disiapin, jadi nanti bakal diputerin satu-satu. Jadi harap sabar ya. Terus ada Paw Patrol juga yang request, aduh banyak banget nih, kayak dikeroyok beneran deh. Terima kasih ya, kalau misalkan banyak kayak gini tuh jadinya kayak lebih enteng pekerjaannya. Yang pertama dia request lagunya Mokoi Nante seperti biasa. Terus ada yang Coco Warning, terus ada Pico Taro PPAP, terus ada Psy dengan Gangnam Style, terus ada opening One Piece, terus closingan One Piece. Setelah itu apa nih, opening Doraemon The Movie terbaru katanya, nanti bakal dicariin dulu ya. Terus ada Rainbow yang Sweet Dreams, ada Sistar dengan My Boy, ada XID Up and Down, aduh nih kayak gak habis-habis gitu ya. 21 dengan Gotta Be You, Shiny Dream Girls, terus ada G-Dragon Good Boy, Twice Likey, dan nanti yang sisanya katanya dipilihin aja yang paling terbaru. Terima kasih banyak sudah disiapin, nanti bakal disiapin dulu maksudnya. Semua requestannya nanti bakal diputerin satu-satu. Jadi terima kasih banyak hari ini yang sudah request. Pantengin terus ya sampai nanti di jam 1 siang.
Daripada lama-lama kalau mudah, baiklah kita request. Kok kita request? Zia puterin dulu ya ini single yang udah di-request sama Midi Bestie dulu. Kita mulai dari Be First All Day.

0: R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal.
1: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Pen Pineapple Apple Pen. Pen Pineapple Apple Pen. Dance time.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Your music, your station. 101.9.

Ada singlenya Kiki, Kalau Muda dengan New Era yang bawa kita ke Merata Tahir di BS ASEAN Hits hari ini. Edisi di hari Jumat di tanggal 11 September, sekarang sudah di menit 54 lepas pukul 12 waktu di BS FM. Sudah 2 jam kebelakang Zeng yang nemenin hari ini, Kalau Muda jadi saatnya pamitan, tapi tenang aja habis ini bakal ketemuan sama di BS Santai Siang. Yang sudah request, terima kasih banyak. Hari ini yang requestnya belum keputar, mohon maaf banget ya, karena banyak banget yang numpuk. Jadi siapa tahu Zianya ada kayak kelewat kayak gitu, mohon maaf. Jadi lo bisa request lagi nanti di hari Senin. Yang sudah kirim-kirim salam juga terima kasih banyak, Kalau Mudah. Dan ya, Zia pamitan, tapi kita ketemu lagi habis ini di DBS Santai Siang. Jadi jangan ganti frekuensinya, sambil menemani lo di siang hari ini biar gak ngantuk hari Jumatnya. Jangan lupa untuk makan siang ya, Kalau Mudah, karena udah di jam 1 juga. Jadi jangan sampai asam lambungnya naik, mahnya kumat, nanti lo nya baru makan. Minum air putih yang banyak, vitaminnya juga jangan lupa untuk diminum. Kita ketemu sebentar lagi di ajang yang berbeda. Keep set on all 9 di Best 1 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you!

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Santai siang kalau udah. Ganti ajang ya. Nah, kalau tadi Zia nemeninnya di DBS Asian Hits, sekarang kita ada di DBS Santai Siang sampai nanti kelaran pukul 2 siang. Dengan informasi pertama, kali ini Zia mau ngasih informasi menarik. Sebenarnya kayak, lu pernah berpikir gak sih kenapa jadi bendera kuning itu jadi simbol bahasa duka cita? Kalau misalkan lo mungkin pernah melihat iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah menuju pemakaman, itu biasanya mereka membawa bendera berwarna kuning. Sebenarnya apa sih artinya? Jadi ini dari kompas.com, kalau muda, bendera kuning memiliki kisah yang berkaitan dengan penyakit dan karantina sebenarnya. Jadi dalam sejarah kesehatan maritim di Inggris pada akhir abad ke-18, bendera kuning digunakan untuk memberi tanda bahwa sebuah kapal atau wilayah itu perlu menjalani karantina karena adanya penyakit menular. Dalam konteks Indonesia, ini sumber dari detik.com ya, mengaitkan kebiasaan tersebut dengan masa Hindia Belanda, dan bendera kuning termasuk yang juga pernah menggunakan huruf Q untuk mengatakan quarantine. Dan huruf Q itu menjadi tanda kewaspadaan terhadap wabah penyakit menular yang menyebabkan banyak korban meninggal, dan warna kuning, wabah, kematian, dan kewaspadaan secara perlahan mulai melekat dalam ingatan masyarakat. Kebiasaan itu kemudian berkembang menjadi penanda kematian meskipun makna karantinanya sudah selesai. Yang menariknya adalah warna kuning itu sebenarnya bukan warna yang secara universal bermakna duka, duka cita gitu ya. Karena di banyak tempat itu justru warna hitam yang lebih sering digunakan sebagai simbol berkabung. Dalam tradisi tertentu, warna putih digunakan menjadi warna kematian sebagai simbol berkabung dikarenakan warna putih itu melambangkan kesucian dan penyerahan diri. Dan di beberapa wilayah di Indonesia, warna merah juga konon itu pernah digunakan sebagai tanda bahwa seseorang akan meninggal. Inilah yang membuat bendera kuning itu menjadi menarik karena maknanya itu bukan semata-mata berasal dari warna tersebut, tetapi dari kesepakatan budaya yang terbentuk melalui sejarah. Warna kuning itu biasanya diasosiasikan sebagai cahaya, keceriaan, optimisme, kejayaan, atau perhatian. Maka ketika kuning itu berubah menjadi tanda duka cita, itu lo bisa melihat bahwa makna sebuah warna itu tidak pernah berdiri sendiri, yang sejarahnya, pengalaman masyarakat, agama, dan kebiasaan itu dapat mengubah cara sebuah warna dibaca. Jadi bisa aja nih bendera kuning itu bukan sekedar tanda kematian, tapi juga menjadi jejak sejarah untuk mengingatkan adanya penyakit dan berubah menjadi bahasa masyarakat untuk memberi pesan bahwa ada keluarga yang sedang berduka. Begitu, kalau muda sejarahnya, gue juga baru ngeh nih ya, kenapa ya jadi kayak sering banget dikaitkan sama bendera warna kuning? Kenapa nggak merah, nggak hitam gitu? Karena biasanya kalau misalnya lagi berduka tuh kan kayak, biasanya kita-kita tuh pakai bajunya yang warna hitam kayak gitu kan. Tapi kenapa benderanya harus kuning? Tapi ternyata ada sejarah di baliknya, karena itu menjadi simbol dari penyakit, karantina, dari zaman dulu gitu ya, terus berkembang ke zaman yang sekarang ini, kayak gitu. Itu tadi informasi pertama, kalau udah nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Kita dengerin dulu ya beberapa playlist yang udah Zia siapin buat lo, menemani lo di siang hari ini. Let's enjoy.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: One point nine.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your 101.9.

ada singlenya Lomba Sihir kalau udah dengan ribuan memori yang membawa kita ke menit 51 lepas pukul 12 lepas pukul 1 sorry waktu di biasa kan. Saatnya Zia pamitan karena sudah 3 jam ke belakang menemani lo hari ini di edisi hari Jumat ya, di minggu kedua ya di bulan September, tepatnya di tanggal 11 di tahun 2026. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau muda, terima kasih banyak hari ini yang sudah pantengin, yang sudah request, yang sudah kirim-kirim salam. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dengerin Zia siaran di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 3 siang. Besok udah hari Sabtu, Minggu, weekend ya. Semoga weekend lo menyenangkan di minggu ini. Buat lo yang mau keluar, jangan lupa untuk pakai maskernya kalau muda ya. Masker tuh penting banget di zaman sekarang lagi apa ya, di kondisi sekarang. Masker lagi penting banget di kondisi sekarang. Jadi jangan lupa untuk pakai maskernya. Terus juga kalau misalkan lo nya bawa anak gitu kan, jangan lupa anaknya juga dipakein masker. Kalau gak perlu-perlu banget, gak penting-penting banget keluar, jangan keluar. Karena kondisinya memang lagi gak enak, udaranya lagi gak enak kayak gitu. Jadi kasihan kalau misalkan anak kecil harus dibawa keluar. Buat lo yang besok mau me time, mau ketemu sama teman, mau ketemu sama pasangan, sama doi, atau mau kumpul keluarga, semoga menyenangkan weekendnya sebelum nanti kita ketemu sama hari Senin lagi, kerja lagi. Pokoknya lo harus istirahat besok, harus me time, harus bahagia juga. Dan ya, Zia pamit ya. Kalau mudah nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Kita ketemu lagi di minggu depan. Keep set on all in the BS Morning FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye. Happy weekend, everyone.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station.
6: 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: One oh 1.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Your 101.9.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: One oh 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your music, your station. 101.9.

Michael Kolwida with Bernafas Tanpamu di menit ke-9 di jam 8 malam hari ini di GBS Cerita Malam bareng Enok Tarian tentunya. Dan hari ini semua insan radio lagi merayakan Hari Radio Nasional yang ke-81. Dan malam hari ini gue spesial hadir buat kalian semua di edisi yang ke-11 di hari Jumat di bulan September 2026 kalau mudah. Dan yang pasti sederetan single-single yang sudah gue siapin buat kalian malam hari ini spesial. Yang sekarang lagi gabut, lagi ngapa-ngapain, atau yang sekarang lagi di jalan, pokoknya dengerin radio aja hari ini.

Ini di 2026, 81 tahun Radio Republik Indonesia bertepatan dengan Hari Radio juga di yang ke-81 RRI menerbitkan logo baru yang mengalir dan juga dinamis kalau mudah. Jadi dalam rangka memperingati Hari Radio yang ke-81 yang jatuh pada hari ini, telah disampaikan tema dan juga logo oleh Direktur Utama LPP RRI melalui nota dinas nomor ND/1329/DU/PB/08/2026 pada 24 Agustus 2026 lalu, dan temanya tahun ini yang dikemukakan adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, tema dan logo tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan publikasi maupun media sosial sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperingati Hari Radio ke-81 di tahun 2026 kalau mudah. Dan konsepsi dan juga filosofi logo dari Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sendiri dijelaskan bahwa kalau 81 itu anatomi monogram dari S I suara satu suara Indonesia maksudnya, dan bentuk menyatu logo ini dirancang khusus dengan mengintegrasikan angka usia 81 yang menjadi monogram yang memuat identitas suara Indonesia kalau mudah. Kemudian angka 8 sama dengan huruf S suara dengan maksud mengalir dinamis, menyerupai huruf S yang melambangkan keluasan dan juga daya jangkau Radio Republik Indonesia dalam menyiapkan informasi. Nah, kemudian angka 1 ini sama dengan huruf I atau Indonesia, berdiri tegak dan kokoh, melambangkan kebangsawanan, kedaulatan, dan juga pilar keadilan kalau mudah. Nah, pita pemersatu yang berbentuk menyatu kemudian berbeda dengan bentuk terpisah. Angka 8 dan juga angka 1 ini dihubungkan langsung oleh pita lengkung di bagian dasar secara seamless atau tanpa putus. Nah, ini menegaskan bahwa 81 itu bukan hanya sekedar dua angka yang berdampingan, melainkan satu kesatuan yang utuh. Kemudian lengkung pita di bagian bawah ini mengambil inspirasi dari gelombang radio dan juga konektivitas. Kemudian melambangkan peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang mengayomi dan juga menghubungkan seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, alur pitanya juga kalau mudah mengalir harmonis, mencerminkan semangat kebersamaan menuju Indonesia yang adil dan juga makmur, di mana suara rakyat disatukan dalam satu frekuensi kebangsaan. Palet warnanya, ini logo secara disiplin hanya menggunakan maksimal 3 turunan warna yang diambil langsung dari brand Guidland, resmi dari Radio Republik Indonesia dengan dominasi warna biru. Gitu, kalau mau lihat ininya logonya itu bisa di search aja di Google kalau mudah Hari Radio ke-81 ya. Oke, malam hari ini yang pasti gue bakal menemani kalian sampai jam 11 malam nanti. Tentunya kalian bisa dengerin kita di via live streaming di www.ibs1019fm.com.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hey.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kangen lagu-lagu lama?

0: Nah, memperingati Hari Radio Nasional yang jatuh pada hari ini kalau muda di 11 September 2026. Hari ini gue bakal berbincang, gue akan menelpon seseorang yang mana orang ini adalah salah satu insan radio di Banjarmasin. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, Vivi Hasan Fahir. Eh, suara ente jadi kecil sekali nih. Sebentar. Nah, oke, okay, halo. Nah,
1: bagaimana suara?
0: Suaranya udah lumayan. Gimana Kak Vivi kabarnya?
1: Akhirnya dia manggil saya kakak.
0: Iya dong. Loh, itu tadi kan panggilan kalau pas kita lagi on air. Kalau on air kan tidak ada kata kak, bang, mbak, mas gitu kan.
1: Tidak ada senior, juga junior ya.
0: Ya, betul. Gue dulu pernah ditanyain sama anak senior pas mau siaran sama gue kan, kak, nanti gue pas nyebut kakak bang, mas, atau kak, katanya gitu, gak usah lu sebut gue nama aja. Dia salim dong sama gue. Gue minta maaf duluan ya kak, bukannya gue gak sopan, katanya gitu. Ya gak apa-apa, emang kayak gitu harusnya.
1: Gak ada senior junior, kalau
0: sudah
1: dibicara semua sama.
0: Iya makanya. Gimana kabarnya kak Vivi malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dari bulan Januari itu udah off air.
0: Oh iya.
1: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tidak terasa.
0: Tidak.
1: Awal-awal sih terasa sih sebenarnya.
0: Iya. Tapi sekarang. Sekarang gimana rasanya?
1: Sekarang sih udah mulai terbiasa, walaupun kadang-kadang dengar teman-teman yang masih on air kayak Eno, kayak Kak Gusti, masih ada sedikit teriak-teriak gitu lah.
0: Iya, nanti kita, gue undang lu jadi bintang tamu gimana? Serius?
1: Itu apa ya, nyanyi?
0: Serius? Enggak lah, kita siaran, ngobrol-ngobrol reuni kita.
1: Boleh, kapan-kapan boleh.
0: Iya, tapi malam bisa kan? Jam-jam segini nih.
1: Boleh.
0: Jam-jam boleh. Segini nih. Oke. Okay. Deal ya, deal ya, deal ya.
1: Dari 35
0: By the way, memulai karir di dunia radio mulai dari tahun berapa Kak Vivi?
1: Tahun berapa ya? 2001, dan itu pun tidak sengaja.
0: Oh my god, 2001 tidak sengaja nih, maksudnya kayak gimana? Jadi tidak sengaja ini lagi nganter teman audisi buat jadi penyiar, akhirnya lu yang kepilih jadi penyiar gitu ya?
1: Agak lah, karena kebetulan radioku dulu itu yang radio pertama itu.
0: Radio kan pertama di mana? Radio pertama di mana?
1: Radio kampus, radio namanya apa? Gema Uniska. Udah nggak ada lagi.
0: Gema Uniska. Kemarin ada yang jadi bintang tamu di sini, si Ferdi.
1: Oh, Ferdi. Ya. Itu alma maternya juga tuh.
0: Ya, tapi udah jauh di bawah Anda sepertinya itu di mereka.
1: 2001 nggak sengaja, karena kebetulan bokap yang pegang tuh radio.
0: Oke. Okay.
1: Kan beliau kebetulan jurusan fisik komunikasi. Jadi akhirnya karena aku kebetulan dulu itu di FKIP bahasa Inggris, kagak ada kerjaan kalau nggak kuliah, ditawarinlah sama beliau, karena beliau itu memang memang penyiar dari masih muda gitu. Masih zaman bahula gitu. Beliau sudah siaran. Nah, okay. Kita tuh waktu kecil udah sering dibawa-bawa kemana-mana, gitu, kalau belum sering aja. Nah, akhirnya kecebur lah di mau nikah.
0: Oke, kecebur. Berapa itu berapa tahun tuh di sana tuh?
1: Lama banget. Sekitar berapa ya? 3 tahunan kalau enggak salah. Terus aku ditantangin sama kakakku kan, mau enggak yang lebih profesional kata dia. Kebetulan dia punya teman di Kamelda 57.
0: Oke, Nusantara.
1: Mau nggak nyoba? Perlu lah, kayaknya masih belum terisi dengan banyak gitu loh ilmunya kan. Nah, ternyata temanku di Gema Uniska satu angkatan itu dia udah duluan loncat di situ. Ada dua orang yang ambil yang lebih profesional, akhirnya dia tinggalkan lagi Gema Uniska. Dia nawarin lagi, mau nggak nyoba? Karena waktunya dia udah lebih profesional kan. Akhirnya dengan bismillah lah kita coba, dan ternyata dari awalnya di situ memang bibitnya itu yang kita diajarin disiplin, diajarin apa ya, kenal format lagu,
0: iya benar-benar
1: kenal genre, terus kayak kenal dengan ini loh pendengarnya usia segini segini gitu loh,
0: segmentasinya ya
1: terus kalau misalnya lagu slow gini, terus kalau lagu sweet kayak gini, nah dari situ aku diajarin.
0: Kalau kalau waktu radio di mana di kampus itu nggak ada yang ngajarin kayak gitu ya?
1: Bahkan dulu itu kami pakai kaset tuh waktu di Gema Uniska itu, dan mixernya juga mixer rakitan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau mau ngeriwain kaset itu pakai full pen.
0: Untungnya nggak pernah gue nemuin itu.
1: Kelihatan ya usianya berapa ya?
0: Iya, ketahuan. Gue tadi juga dijebak sama teman-teman Iswara.
1: Masa?
0: Iya, tadi siang gue juga ditelepon kan sama teman-teman Iswara kan. Katanya cuman mau ini aja gitu kan. Akhirnya gue kecebak. Ketahuan umur gue seberapa.
1: Sengaja mancing dia. Tapi dulu strateginya supaya kita gak ngerewind kaset. Dulu kan ada satu kaset yang campuran isinya.
0: Yang apa?
1: Kayak campuran.
0: Kayak Oh iya. Oke. Terus?
1: Akhirnya supaya kita nggak ngulang dari awal tuh lagu, kita bisa nerusin lagi tuh lagu. Akhirnya beli yang campuran.
0: Abis
1: lagu satu, lagu dua,
0: lagu tiga, lagu apa. Itu bisa menghemat waktu ya, daripada kita harus ngeriwain lagi ya.
1: Jadi aku sampai punya, karena itu kebetulan koleksi sendiri, jadi punya banyak akhirnya. Jadi kayak Fantastic Female tuh zaman-zamannya Britney Spears baru-baru, The Course baru-baru. Kebetulan kemarin itu formatnya karena jurusan aku bahasa Inggris, jadi lagunya formatnya lagu barat.
0: Itu berapa tahun tuh di sana tuh?
1: 3 tahun kalau nggak salah aku tuh. Akhirnya pamit, bilang sama bokap kan kayaknya tiba waktunya deh ngerambah yang lebih profesional kan.
0: Enggak, maksudnya yang di mana di Kamelda 35 berapa lama di situ?
1: 357.
0: 35 mah di sini ya, Kamelda 57 ya, salah ya Allah.
1: itu berapa tahun ya, paling lama itu aku di Kamelda 57. Kalau tidak tergiur denger radio siaran pemerintah, RRI ya, tapi pemerintah terusnya masih RSPD. Terus denger formatnya itu kayak gua banget gitu loh.
0: Oke, kayak gimana sih format yang lu banget itu?
1: Gua itu kan suka banget sama sweet song yang 80-90 mega gitu. Nah, gara-gara terkontaminasi di Kamelda 57 itu, ternyata aku lebih menyukai format itu. Dan kebetulan di rumah itu waktu masih kecil, kalau beliau itu siaran, aku kan suka ngebantuin ngerewain
0: kasetnya.
1: Jadi beliau tuh sering cuma ngasih kertas ini loh buat abah siaran nanti.
0: Jadi disiapin dari rumah.
1: Nah, dulu kan kayak gitu ya, kalau ada beberapa radio tidak menyediakan koleksi, akhirnya koleksi pribadi yang dipakai.
0: Okay.
1: Nah kebetulan almarhum itu koleksi kasetnya banyak banget, banyak banget kasetnya, dan itu tidak sempat aku bawa waktu ke rumah.
0: Iya.
1: Terlalu banyak.
0: Padahal bisa jadi ini ya, retrofile ya.
1: Sampai ini kan tahu sama Om Johnson, banyak banget kasetnya, dan itu tidak sempat aku bawa waktu ke rumah.
0: Iya.
1: Terlalu banyak.
0: Padahal bisa jadi ini ya, retrofile ya.
1: Sampai ini kan.

0: 2001 sampai di 2026 ya. Januari.
1: Januari tanggal 1 itu off sama sekali.
0: Off sama sekali.
1: Karena
0: berarti
1: off air juga.
0: Sampai 2025 lah ya.
1: Off air. Iya, betul. Akhir 2025.
0: Berarti
1: itu udah dapat kabar kan?
0: 24 tahun berarti Kak Vivi di dunia broadcasting ya.
1: Masa sih gak ngitung?
0: Iyalah, kan 2001 mulainya.
1: Lumayan lah.
0: Sungkem sama suhu. Gue inget banget dulu.
1: Ada yang lebih tua kali.
0: Siapa? Kak Gusti.
1: Tapi Kak Gusti salut loh, dia nggak di situ aja.
0: Ih bener, nggak pindah-pindah dia. Enggak, oh, dia awalnya di suara Banjarmasin.
1: SB.
0: Iya, di SB dulunya.
1: Nah, tapi kan aku itu radionya ada Asbun, masih ada. Asbun dulu. B dulu. Gema FM dulu. Habis itu satu demi satu menghilang. Iya. Alina, Alina tahu kan lagu Alina?
0: Enggak tahu
1: nah,
0: gua.
1: Itu angkatannya. Alina itu sekarang ya.
0: Halo.
1: Alina Perdana Medi.
0: Alin, halo. Halo. Jadi apa? Jadi apa?
1: Alin. Jadi San. San.
0: Oh. Iya iya iya iya iya iya iya.
1: Dulu kan San FM itu di Apangeran Antasari. Aku sempat juga tuh bantuin di situ.
0: Oh iya, kita pernah ngobrol-ngobrol itu ya dulu ya, Kak ya.
1: Makanya itu akhirnya kan diambil ke Mall. Sekarang alhamdulillah sih mantap tuh radio
0: Berjayo. Iya iya iya. Oke. Buat Hari Radio Nasional dari seorang Vivi Hasan Fahir, apa kira-kira pesannya dan apa yang mau disampaikan?
1: Sebenarnya sih di tahun 2026 ini banyak banget radio yang berjatuhan ya.
0: Iya.
1: Sedih sih sebenarnya. Oh, cuma tinggal ada beberapa radio, khususnya di Kalimantan Selatan yang masih bertahan, alhamdulillah banget. Kalau bisa sih tetap bertahan lah, jangan sampai lekang termakan zaman. Walaupun
0: iya,
1: sekarang ada YouTube.
0: Betul.
1: Ada apa ya,
0: TikTok juga
1: lain. Tapi radio itu, kenapa aku suka radio, kadang lagu yang gak rasanya itu feelnya beda antara kita denger di YouTube, radio.
0: Ada kejutan-kejutannya gitu.
1: Betul, kadang-kadang kita lagi asik apa gitu, tiba-tiba deng lagunya berubah, deng iklan. Ini aku lagi suka banget saben pagi dengerin teman-teman yang ada di Kota Sumberwoto itu. Dengerin Aksesa sama
0: si Ari, Ariadi, Ariadi, Ardi,
1: Ardi. Ardi itu ya gitu.
0: Ariadi nama aslinya.
1: Aku suka banget itu, dengerin itu. Terus kalau pulang kerja suka dengerin si Adi ya, sama si apa,
0: Rama Juple. Iya.
1: Nah, sementara ini yang menurut aku terdebest adalah mereka berempat gitu, yang suka aku dengerin selama ini gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kalau udah merem aja kayak bukan denger radio di Banjarmasin formatnya, tapi denger di radio di luar.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena memang ya, SOP kalau, SOP mereka kan mengikuti radio jaringan,
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya. Bener banget gitu. Kalau bisa sih jangan sampai ada radio-radio lain yang off air gitu.
0: Iya, pokoknya harus selalu lestari lah ya radio di Banjarmasin ya.
1: Bener. Ya betul, apalagi kan ada yang di Bandung kemarin, radio apa ya yang sampai nangis-nangis penyiarnya, yang off-air juga.
0: Iya sudah, aduh gue lupa.
1: Pokoknya
0: ada kemarin gue lihat postingannya.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Dan itu aku sempat denger juga, lihat di TikTok gitu. Sampai ikutan ini juga, sedih juga.
0: Nangis juga.
1: Karena
0: kan ya?
1: Kita kan juga kan kita ngerasain juga gimana off-air kita udah sayang-sayangnya.
0: Iya benar. Harus harus

0: sudah kudu harus ditutup gitu kan.
1: Paham.
0: Apalagi apalagi kan kita juga kerja kerasnya dapat lelahnya kan dari situ, yang bisa beli motor.
1: Iya, mereka bisa beli motor, bisa beli handphone ya kan kalau gaji penyiar Banjarmasin.
0: Cuma berapa sejamnya?
1: Cuma bisa beli cilok kita. Tapi nggak apa-apa, yang namanya hobi. Gue sih kalau gue pribadi ya kak ya, gue pribadi tuh mungkin selama ini gue kalau dihitung-hitung akan lebih jauh pengeluaran gue kesini daripada apa yang gue dapetin. Tapi yang gue dapetin karena siaran itu lebih jauh lebih besar daripada cuma sekadar gaji.
0: Betul.
1: Kewarasannya.
0: Jujur aja sih temanku bilang yang sama-sama satu manajemen waktu tutup ini, sebenarnya kita ini adalah orang yang punya hobi yang dibayar.
1: Iya betul.
0: Yang dibayar. Beda sih sama yang mungkin bukan ini ya, yang baru-baru mungkin mikirnya berapa sih gajinya gitu. Tapi nggak mikir di balik itu semua kita fun gitu loh.
1: Iya benar.
0: Walaupun jam-jam, lagu harus kan kita bisa ngerangkap-rangkap ya, kadang jadi naratornya, kadang jadi narasinya,
1: kadang jadi operator juga.
0: Ini juga kayak multitasking tapi asik gitu.
1: Iya benar.
0: Asik kan, kalau profesional memang kayak di Jakarta kan mereka udah bagi-bagi per divisi ya.
1: Iya.
0: Kalau kita kan memang multitasking.
1: Kalau mereka di sana kan udah tinggal duduk manis baca skrip siaran sudah kayak gitu loh. Kalau kita di sini kan nyari lagu dulu, nyari materi dulu sendiri, ya kan?
0: Iya, aku pernah punya teman, kebetulan udah almarhum, dia kaget diajakin ke radio. Lah, Dupi jadi produser juga, jadi operator juga,
1: jadi manajer juga.
0: Ini juga. Bisa memang di Banjarmasin rata-rata memang seperti itu. Aku di sana gini kan, jadi ada produser lain gitu. Malah sebenarnya lebih mandiri kita loh sebenarnya, karena kan kita semuanya jadi bisa.
1: Bener, bisa asli.
0: Ya.
1: Bener,
0: dan
1: bener.
0: Alhamdulillah gara-gara bisa bikin skrip sendiri kita terasah gitu loh, bikin narasi apa.
1: Jadi lebih kreatif ya.
0: Terus juga kebetulan kan aku sekarang jadi instruktur. Karena kebetulan basicnya penyiar, jadi kosakata itu lebih banyak.
1: Iya. Pemilihan diksinya lebih banyak lah ya.
0: Itu. Dan paling tidak cara kita ngomong itu intonasi turun naik itu kita udah tahu loh, gimana stopnya, gimana tegasnya, ini gimana harus meninggi.
1: Benar.
0: Otomatis kan. Sadari public speaking kita alhamdulillah lebih bagus.
1: Jadi terasah gitu.
0: Kan public speaking.
1: Iya.
0: Ini kan guru public speaking.
1: Itu dijorokin. Gue gak nyangka aja gitu dipercaya untuk menjadi salah satu fasilitator kayak gitu loh.
0: Ya, walaupun kita bagi-bagi buat adik-adik.
1: Iya, gitu. Sedikit lah ya. Mudah-mudahan jadi manusia yang bermanfaat karena memberikan manfaat buat orang lain, ya kan?
0: Sekali. Apalagi kayak saya yang usianya sudah gimana gitu.
1: Iya, sudah ya, rentak memasuki usia senja,
0: Sudah kemana-mana itu membawa minyak angin dan rumah.
1: Kalau makan juga pesannya air teh anget ya kan, tanpa gula ya kan.
0: Aku sekarang udah nyaris tidak lagi minum teh.
1: Jadi apa, air putih aja?
0: Air putih, dan sekarang karena kebetulan handle kafe ya. Jadi yang tadi nggak pernah minum kopi, sekarang jadi kenal dengan kopi.
1: Oh, itu kemajuannya.
0: Itu kemunduran, saudara.
1: Nggak ada kemunduran, itu kan sesuatu yang baru kan, karena pekerjaan Anda sekarang jadi trainer ya kan?
0: makanya sekarang harus banyak minum air putih lah kalau tidak. Padahal kita ya kalau mau siaran tuh paling enggak segalon di samping mikrofon taruh.
1: Iya ampun, kalau enggak segalon juga kali, kalau segalon mah beser bentar-bentar ke kamar kecil lagi.
0: Jadi almarhum bapak abah tuh pernah bilang, kamu kalau siaran jangan lupa selesai siaran itu minum susu sama telur.
1: Supaya?
0: Karena radiasi dari mikrofon itu zaman dulu kan belum ada segala apa kan, kalau kita kan udah canggih kan,
1: iya, bener, di, bener.
0: Apa sih ada sarung mikrofon mikrofon kata beliau itu ngeri loh, jadi harus terjaga kondisi radiasinya tuh luar biasa kata beliau.
1: Kalau sekarang mah di samping ada kopi ya kan.
0: Emang boleh dalam ruang siaran bawa makanan minuman?
1: Sekarang boleh.
0: Om, ada yang mau
1: makan. Ini bos lagi di jalan nih. Oke deh, terima kasih banyak Kak Vivi waktunya. Gue harus mengkat karena ada yang mau lewat dulu untuk jam ini.
0: Terima kasih banyak
1: waktunya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya. Nanti gue undang sini ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Nok. Terima kasih. Sehat-sehat, Kak Vivi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Oke, kalau udah kita harus ke info yang mulut satu ini dulu. Tetap di BSFM, jangan kemana-mana.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal. Check these out.

radio nasional yang ke-81 kalau muda. Nah, radio ini punya perjalanan panjang dalam menemani masyarakat Indonesia, termasuk menjadi bagian dari perkembangan perfilman di Indonesia kalau muda. Dari musik, kemudian sandiwara radio, sampai promosi film, radio ini ikut serta membangun budaya populer dan mempertemukan masyarakat dengan berbagai karya perfilman. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI Official, terus menjadi jembatan informasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Nah, coba kita sedikit melihat sejarah dari radio kalau mudah dalam perannya di masyarakat Indonesia.

radio ini dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyebarkan informasi dan juga hiburan, tapi terbatas kalau mudah bagi kalangan tertentu saja. Dan yang pastinya ini belum bisa menjangkau masyarakat luas seperti sekarang ini. Nah, momentum besarnya muncul lewat radio-radio ketimuran seperti RSV dan juga PPRK ini di era tahun 1930-an yang mengangkat musik dan budaya lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi radio Belanda. Nah, dari sinilah radio ini perlahan menjadi bagian dari budaya populer, bukan cuma alat penyebar informasi, tapi juga menjadi hiburan yang menemani keseharian masyarakat lewat musik dan juga sandiwara radio. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya peran radio ini berlanjut ke dunia perfilman, dan radio dipakai menjadi dan untuk memutar potongan-potongan cerita dan juga lagu dari tema film, sekaligus menghadirkan aktor dan juga sutradara sebagai bintang tamunya. Betul, jadi ini adalah sebagai jembatan tadi yang dibilang ini, sebagai jembatan informasi dan juga hiburan bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional yang ke-81. Jaya terus di udara.

For You yang sekarang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya sayang. Selamat sampai tujuan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dari jam 8 sampai sekarang. Sekali lagi gue ucapin selamat Hari Radio Nasional yang ke-81. Jaya terus radio di udara dan tetap lestari. Mudah-mudahan gak tinggal cuman cerita aja kalau muda. Dan gue pengen berterima kasih kepada salah satu rekan sejawat kami yang hari ini resmi undur diri pamit dari dunia radio Banjarmasin untuk Sky FM. Terima kasih buat hiburannya. Terima kasih buat semuanya, dedikasinya untuk Banjarmasin tentunya ya. Enok Tarian pamit dari cerita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Keep station only on the best 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Sekali lagi buat yang di jalan, hati-hati. Selamat sampai tujuan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita.

0: kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Only one station.
10: I love you.
11: I love it.
12: Number one hit music station.
13: 101.9.
14: FM Hot.